nyanya yingini bandadi yingini bandadi pede kamba wago kanda kamba kumo.